Well, if it's fun, ya maya. Ay, aku lagi bantu bantu mengabang ayah dah po. Awal orang afi oye ay, ah, ya, pesawi, pesawi. Ya, bila orang mengabang casi, lua, ton, pa, lima, onu, pitu, pan, iva, sepuluh, casi, lua, apa kafa, ton, pa, lima, onu, pitu, pan, iva, sepuluh, ya. Dua malu, tas, dua, con, pa, lima, onu, pitu, pan, iba, sfun, ya maya, ya lakukulunga, lakukulunga.

Lua. Tolu Lua. Das. Lua. Tolu. Ya. Aya. Ya, Lili. Aloha. Aloha. Aya, Kakosu.